Salsiwa hi Monica Novel alulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Elvis Makaya ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyelo yenini.

0: kota nyambavali wa kulum ka matsolo muvoti ku tirisa kota ku pema 33 vunanga dzakwe dzili imabulu
1: akone shana manu amakazi kwezo

kukana la evangelize ita kumakopo asusa tingana wamuo wadedereka anti ena mwinyi ina ujumbisa aina maka na yenu akaka ni mabaja kaka ni mitaini imani anga murumo.

andlela vano fika la iku chama kholwa lezi mafamba ku hita sala hegi mama wona va hangalaka va malandula.